Chopa namba, dada che jia sin yi bilin cin da na, bo jiang long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia tie dong re zai lin cin, rong yang ji xin kan xiba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ge ren qin yin, xiang lang a zu rong yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xiba dong yi de cho ri. Kasi chiran di ji lu ji tong ji la gabo yoba ma zi lu ji tong jo to rani ja ge ja ni zhen pa ma do bun xia ni zhuo po mo la men dui zang po pa san na te ga ka ban an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dui ji song ge jie ni ka ban zhe ti to ji go ming dang se wi an zhang da rong yi ga an zhang cha ma la ji le go song le go dang ba da ya jie an dan ne ji de ni ka ban na zhen go xie wa ji hu la an ge dang bo di na na rani ja ge cha zha la xie to ba Yana Angi Nipa de Nana, Jobo Pinsu Bar, Kaba Jani, Yanda Jala Sejori. Yan Jobo Sola Zogena, Geja Shi Tawada, Lujitun Saji, Yinje Baja Yaji Andate, Najimaji Ruchi. Deda Saji, Cheja, Geja, Rongi Jadra de Shetoji Yobi, Chenabi, Lujido, Munse Gaman, Pojala, Nazu Nin Tabani, Gasheji. Ya zhubo namba, da da rin ka long chin ka par song yang lin cin nong la zhubo lo zang jiang cin tang bo mo da rong po chong ji jia zhada zhada xi yo bi qi namba nga zi lin cin na xio par ga si xie ji yin guo zhubo namba, da ngon la zhubo lo zang jiang cin ka dong yi lo ji de la ji nyi to

ཁྱི ཁྱི Kaate tsite dang nae ju korji kwa roro tsachi. Maangi tsachi meba yena, ane jil ju ta, ta tsiri sozo ju nandang da chepra laso ba tina mambu uji hiyo yunbi kasila, ane, ane patsun chungro wa, ane ngo nyok ba, ane sabo maayin bak tindrika ta, kanga mambu uji nyungushi. Dewi di sila toma la ta ngansu, ane tsite dang nae ju korji, jeja kachi la, ane sahi zo ji tenyi. Ta tegi nona tambo di cheri sede tsite isa ya tish. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Temi xiangnong nong lai ya, cichichi kuala nari chisunga pari. Minci jikang demi tongta barsana jiri ji nisi yerna, denki tuyang laas. Ata minci jikang nana, dini nisi laso ba, dini minci gangan rungwa jiji, ni toma dan, tama dan, ni barba, ka dinti ki nisi gangan rungwa yerna, ani kog denki tuyang tagaris. Tetang kong nga tsukiye ba, cichu yenda chena teni teni zomba teni, ani gojiga nangde te, ni jiki toti pagi yor. Teta majar wa, Cheche dra changbi tensawa kanya madenoos. Ta korang tende ke ta minziji ga tamaga tonda paso kanrung la kor majar na. Ani korang dra changba ke jeja ga tensawa ndari isen isabu kanya jeni kwa maden bachir is. Oya ta tachir isen de ta citrich kolgit izin rahi kasahi uzona bachirin. Te indela ta ola nganso ma peji kahi iji ki tondo machiki na. Ta citrich te toma la ja pecha gana nganso kecha hi seya de pa kanyo kasana nganso mahi segi arwa. Heba tepa gaayu wika sana mahi sayo. Ten indi la mahi jibi ka mante heta madra wika sala koji jeja ta nayin sani siboji ten yo mara. Wenja ko he saya tejo toma la tejo ngay la yar wika sala ani hebi ki shawa te ta kapa. Hebi ki shawa te pa gabi ki tente ani maa jawa ndela teni ini sabo shayo. Ten indi sala toma la yar ni ani tenki ten baas ya nda dabar. Tene barda la yawa te pe cha yana nganso ཁྱི Tani langsa ke tani kong Nri de kanan lang se na Nri zeng nong ma lang ba yi Tani nri kani lang bi ke kong te Nasa ke ni se yandiga sawa she yar Tani nri zeng ni nri lang hi bi ka se Tani nri nri da ma jir na Koran chang ba ke tong ni nri da nri se yag Tani sabu ji me ba re se Wai ter te Ani minci ji ga tama ke Par de jir ni Jeja tani sawa she pa ke pe je zon ta ba she Tani tama la jir ni Tamala jen nga rosu tensa wa tenpa te pe na ndono daga gege noos. Ndono daga gege noo hibi kasila nanaro noo te chesh. Nga zo ladiga chesh wa. Tiendila, shetanga nanaro noo se yande korang changba ka toni jujak tensa bu kanga yo mebari. Noo se yande ju tenye se yo mari. Merite wenja